Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang hari ini, layakkan dan sucikanlah kami. Berkati ya Tuhan, baik kami yang ada secara onsite maupun yang berkati setiap peralatan yang kami pakai, setiap operator yang mengoperasikannya. Kiranya Tuhan boleh berkati supaya kami boleh terhubung dengan sungguh dengan-Mu ya Tuhan kami, Allah kami, sumber berkat kami. Dan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Sang Pemberi, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sangat bersyukur kepada Yesus Kristus yang memberikan. Seperti dalam Efesus 1 ayat 4-6, marilah kita baca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya.

sama-sama, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasih-Nya. Amin. Kristus, karena di dalam Dia kita telah ditebus, kita dipilih, kita dikuduskan untuk mengabarkan segala perbuatan-Nya. Mari kita pujikan pujian ini. Kita dipilih.

Tuhan kami dengarkan pada pagi hari ini. Itu ya Tuhan, bahwa dalam gereja kami, kami berdoa kami boleh membawakan satu manfaat di tengah. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh pakai hidup yang adalah kesempatan ini. Tuhan yang boleh memakai hidup ini untuk menjadi kemuliaan bagi. Dan Engkau juga yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kau yang boleh berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi, mengingatkan setiap diri kami dan juga menyadarkan akan setiap rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, baik kami yang hadir juga setiap jemaat yang saat ini juga sedang menyaksikan secara online kebaktian hari ini. Terima kasih. Tema hari ini berbicara tentang berani memulai mengalahkan, mungkin slide saya, oke. Ya, berani memulai mengalahkan ilusi waktu yang tepat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya ini tidak ahli di dalam membuat desain gitu ya. Desain PPT, Saudara, saya bergumul sekali gitu ya. Tapi berhari ini ada yang namanya apa? AI gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang Saudara, kebanyakan orang mungkin sudah mengenal menggunakan AI untuk kerja, cari info, bahkan hari ini Saudara kita bisa melihat di media atau AI. Nah, Saudara, AI itu dibuat untuk membantu manusia tugas dengan lebih cepat. Saudara dan saya di dalam mengerjakan tugas-tugas dengan lebih cepat. Nah, Saudara, seperti AI yang diciptakan dengan fungsi dan juga tugasnya, saya diciptakan dan ditebus untuk pekerjaan ilahi. Nah, Saudara, firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 6, ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan persiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, tapi Alkitab untuk melakukan baik, untuk melakukan hal-hal yang baik yang ada di dalam kehidupannya. Saudara, kita melakukan hal-hal yang baik bukan agar kita diselamatkan, Saudara. Tetapi Saudara dan saya melakukan hal-hal yang baik dengan sebuah kesadaran. Akts 2 ayat 8 dan 9 jelas sekali. Di sana Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan, kesalehan yang kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-10, Paulus juga melanjutkan bagian dari karya keselamatan, yaitu bahwa Saudara dipanggil bukan untuk menjadi display, bukan untuk menjadi sebuah pajangan di tengah dunia ini. Tetapi Saudara dan saya dipanggil untuk menyatakan akan kesadaran. Nah, Saudara, salah satu wujud nyata dari pekerjaan baik yang Allah persiapkan itu adalah pelayanan. Pelayanan ada yang sudah Tuhan rancangkan sejak semula, Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, baik itu di tengah keluarga kita. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, baik itu di tengah pekerjaan kita maupun juga di dalam gereja kita. Nah, Saudara, pelayanan itu bukanlah inisiatif manusia, melainkan rancangan Allah yang telah Dia siapkan sejak semula. Karena itulah Paulus mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan rancangan Allah, Bapak Ibu Saudara. Tebus oleh Kristus. Saudara dan saya yang mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, Saudara dan saya seharusnya mempunyai gaya hidup yang melayani. Saudara, bukankah Tuhan Yesus sendiri menunjukkan hal ini melalui kehidupannya ketika Dia berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketika banyak orang lain menuntut dirinya untuk dilayani, Saudara, Tuhan Yesus justru berkata kepada saudara dan saya, agar saudara dan saya boleh melayani seperti yang Kristus lakukan. Namun sayangnya, Bapak Ibu, banyak orang yang mengenal identitas ini tetapi tidak dalam Kristus. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kita

seharian ini kerja, udah gak ada waktu lagi untuk melayani. Dan melayani itu kerja itu bukan para pengurus-pengurus gereja dan lain sebagainya. Orang lain yang diajak untuk melayani, dia juga mengatakan, saya mah orang biasa, apa-apa. Tidak ada juga yang mengajak saya untuk melayani. Oh saudara, baik ketika diajak untuk melayani, selalu punya banyak. Ketika diajak untuk berbagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, saudara selalu banyak alasan, sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara. Gereja itu selalu kekurangan orang-orang yang mau melayani. Jadi kalau kita lihat orangnya itu aja. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Nah karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang yang mencari alasan untuk menghindari di dalam menjawab panggilannya untuk melayani. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, ketika diajak melayani, marilah kita menjawabnya dengan kata mau. Jadi saudara, kalau ada yang mengatakan yuk kita pelayanan gitu ya, mau gitu ya. Apa itu Bapak Ibu Saudara mau itu?

sudah stabil, waktu saya sudah lebih luas, nanti pelayanan kalau lebih dalam, saudara, nanti baru saya mau melayani. Dan nanti sebagainya. Padahal Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita sedang menunda ketaatan dengan menantikan momen yang ideal, kondisi yang

Saudara, saya sering melihat bagaimana Tuhan memakai mereka yang saya sering kali di awalnya mendengar ada orang-orang diajak pelayanan. Saya takut, saya enggak mampu rasanya dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ketika orang itu membuka hatinya,

kita di dalam menaburkan benih-benih itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya dipanggil, saudara, untuk setia di dalam melayani Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk tidak henti-hentinya mengerjakan yang kita bisa untuk pekerjaan tangan Tuhan. Namun saudara, di dalam kehidupan kita ternyata tidak mudah, bukan, untuk kehidupan kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita berhenti untuk menabur. Hari ini, apa yang menghalangi saudara untuk menabur di dalam pekerjaan Tuhan? Mungkin saudara pernah kecewa sehingga engkau berhenti melayani Tuhan. Mungkin kau pernah dikecewakan oleh rekan-rekan pelayanan. Mungkin kau pernah dikecewakan oleh gereja sehingga engkau berhenti untuk melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kita kecewa karena apa yang kita upayakan yang terbaik ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga kita inginkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara, banyak kekecewaan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita gagal dan lain sebagainya. Tetapi saya, saudara, saya ingin mengingatkan, mengajak kita untuk ayo kembali melayani. Mungkin hari ini kita dipenuhi dengan kekecewaan, tetapi marilah kita mengarahkan mata kita, pandangan kita, iman kita kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan, bukan? Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dan marilah kita kembali melayani, meskipun kita pernah di

Saudara, mungkin pergumulan yang berat juga menghalangi kita untuk melangkah di dalam melayani Tuhan. Atau mungkin juga godaan ini ada menghalangi kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, kelemahan tubuh membuat kita berhenti untuk melayani.

dan kemudian dia mohon pamit dan akan meninggalkan ruangan tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika pendeta itu ingin meninggalkan ruangan itu, pemuda ini kembali memanggil Pak Pendeta tersebut dan mulai bertanya kepada Pak Pendeta itu, "Pak Pendeta, dari tadi sebenarnya saya penasaran nih, kenapa Pak Pendeta waktu datang mengunjungi saya bukan membawa bunga yang segar, tetapi membawa bunga yang layu itu?" Saudara, lalu pendeta itu mengatakan kepada pemuda itu,

pada waktu bertahun-tahun yang lalu engkau dipanggil untuk melayani, mendampingi remaja, memimpin kondak di dalam paduan suara gereja, mengatakan, nanti saya sedang sibuk, saya sedang banyak kerjaan, saya banyak urusan. Sampai satu kali ketika engkau divonis dan mengatakan, engkau divonis kanker stadium akhir dan engkau mengatakan, aku Tuhan. Saudara, Pak Pendeta itu mengatakan, dipersembahkan kepada Tuhan. Layakkah Tuhan mendapatkan bunga yang layu seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara, kisah ini mengingatkan kepada saudara dan saya, bukan? Dan lain sebagainya. Saudara, kita adalah Allah kan yang terbaik untuk saudara dan saya. Dia adalah, layakkah kita memberikan bunga yang layu itu kepada Allah yang telah memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya? Layakkah kita memberikan sisa-sisa di dalam kehidupan kita, padahal Allah telah memberikan seluruh hidupnya, hatinya untuk saudara dan saya? Karena itulah Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari

0: 家。
1: 感谢主，terpujilah Tuhan yang sudah memberikan kita berkat dan karunia khususnya kepada adik-adik kita, anak-anak kita, karunia bermusik, bernyanyi, dan juga berbahasa. Mari kita jangan mau kalah sama mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka sudah mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Sekarang kita mari persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan persembahan kita.
2: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami boleh beribadah, menyembah, memuji Engkau. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang berbicara, yang mengajak kami untuk terlibat di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini, terlebih lagi di gereja. Kami juga belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Kami juga melihat saksi-saksi iman di dalam hidup kami. Dan kiranya hidup kami juga menjadi berkat. Tuhan, di awal bulan ini kami membawa perpuluhan kami yang terbaik, yang berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kami juga membawa persembahan rutin untuk operasional gereja. Persembahan diakonia, kami membawa persembahan syukur, kami membawa persembahan iman. Kami membawa persembahan-persembahan yang lain sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah, kuduskan, sucikan persembahan kami. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan Injil Kristus boleh disebar luaskan lebih dahsyat dan lebih heran lagi. Dan pakai hidup kami, Tuhan, untuk menjadi kesaksian yang indah bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini, akan tingkap tinggi semua saudara sekaliannya. Sinar kemuliaan dari takhta Allah Bapa di tempat yang maha tinggi akan menyinari, memimpin dan memberkati hidupmu. Keselamatan dan pengampunan yang sempurna dari bukit

Kalvari lewat putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus selalu ada dan tersedia bagi saudara yang datang dan mencarinya. Kekuatan penghiburan, pertolongan, sukacita dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal akan tercurah dalam hidupmu mulai dari hari ini dan sampai Maranatha Kristus datang yang kedua kalinya. Amin.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokim Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokim Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokim Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Yesun.
1: Lalu suatu saat dia dipaksakan untuk menjadi angkatan laut daripada Inggris. Dia tidak bisa menahan untuk menghadapi latihan yang berat, maka dia melarikan diri. Tapi kemudian dia ditangkap dan dibawa kembali. Lalu kemudian di depan umum dia dicambuk, dia dipermalukan dan pangkatnya diturunkan. Dan karena pengalaman ini menjadi dia orang yang bengis. Lalu kemudian dia melewati laut Atlantik. Melakukan pekerjaan yang sangat bengis, yaitu sebagai pedagang daripada kaum budak. Lalu mereka membawa akan orang-orang negro dari Afrika, bawa ke Amerika untuk dijual jadi budak. Waktu itu mereka tanpa ada rasa belas kasihan. Tetapi tatkala Newton ini umur
0: 22,
1: dia naik di atas kapal Greyhound. Mereka menghadapi badai yang sangat besar. Badai dan angin ribut, ombak besar itu telah menghancurkan kapal mereka. Di dalam ketakutan itu dia terus bersuara. Tuhan, belas kasihan-Mu kepada aku orang berdosa ini. Waktu dia mengatakan ini, dia sendiri menjadi terkejut. Dia sadar kalau hari itu dia mati. Seumur hidup dia begitu kacau, begitu bengis. Tatkala menanti akan badai itu menjadi tenang, dia mulai membuka Alkitab. Dia terus berkata kepada dirinya, aku orang yang begini jahat dan berdosa, apakah ada pengampunan bagiku? Sangat ajaib bahwa kapal yang mengalami badai yang besar ini kemudian bisa berlabuh dengan tenang. Newton memakai hari itu sebagai kelahiran daripada rohaninya. Lalu dia meninggalkan akan perdagangan para budak ini. Dia bukan saja sendiri bertobat, kemudian dia menjadi seorang pendeta. Lalu dia ikut dalam perubahan daripada sistem budak dari Amerika. Orang seperti Newton yang begitu bejat dan rusak, bagaimana dia bisa bertobat? Karena dia mengalami akan anugerah yang ajaib.

0: kata tidak bisa adalah alasan terburuk dan musuh utama dari kesuksesan.
1: 不会，这个糟糕的借口会成为成功的绊脚石。

0: Semakin tekun kita bekerja, semakin sulit untuk berhenti. Ketekunan adalah sebuah kebiasaan.
1: 越专心致志，越孜孜不倦，越能锻炼出耐力。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: Shalom saudara.
1: Shalom.
0: Selamat hari Minggu. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Agustus. Kita percaya kasih setia Tuhan tetap melingkupi setiap kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saudara, ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa hidup dan pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Allah Immanuel yang ada dan selalu bersama dengan kita. Maka turunlah di tempat ini berkat kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nats panggilan beribadah kita pada hari ini terambil dari Efesus 1 ayat yang ketiga. Mari kita membaca bersama-sama. 2-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
2: Amin. Terpujilah Allah dan Bapa kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat kita. Mari kita puji Allah kita bersama-sama. Dengan segenap hati kita, mari kita naikkan pujian ini sebagai doa. Supaya hati kita bernyanyi untuk sumber berkat kita.

sepanjang hidup kita, sumber berkat kita, memberikan kita berkat dimanapun kita berada. Kita puji Allah kita sekali lagi, kasih-Mu memberkatiku bersama-sama.

Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur. Dan inilah pujian kami, inilah doa kami, agar Engkau datang, ya sumber berkat. Kami bersyukur kami boleh memuji Tuhan, sumber berkat kami. Kami bersyukur kami boleh memuji Allah pencipta kami, yang menjaga kami dalam seluruh kehidupan kami. Namun ya Bapa, seperti pujian kami juga, kami mengakui dosa kami. Karena kami seringkali meninggalkan-Mu, ya Allah. Kami berpaling daripada-Mu, dan kami fokus kepada kehidupan kami sendiri. Fokus dengan masalah kami, pekerjaan kami, keluarga kami, studi kami, sekolah kami, dan meninggalkan Tuhan sama sekali. Kami berkata, nanti Tuhan, nanti. Nanti kami mau menyembah Tuhan. Nanti kami mau melayani Tuhan. Ya Bapa, kami mengakui dosa kami. Kiranya Bapa Surgawi boleh mengampuni kami. Dan kami percaya di dalam Yesus Kristus, di dalam pengorbanan-Mu, ya Tuhan kami, kami beroleh pengampunan. Dan di dalam Yesus kami beroleh damai sejahtera. Kami beroleh berkat daripada surga. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang hari ini, saat ini, di tempat ini untuk memuji-Mu, ya Tuhan. Layakkan dan sucikanlah kami. Berkati setiap dari kami, ya Tuhan. Baik kami yang ada secara onsite maupun yang ada secara online. Ya Tuhan, boleh berkati setiap peralatan yang kami pakai, setiap operator yang mengoperasikannya. Ya Tuhan, boleh berkati supaya kami boleh terhubung dengan sesama kami, dan terlebih lagi terhubung dengan-Mu, ya Tuhan kami, Allah kami, sumber berkat kami. Dan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Sang Pemberi Kasih Karunia, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sangat bersyukur kepada Yesus Kristus yang memberikan kasih karunia-Nya. Seperti dalam Efesus 1 ayat 4-6, marilah kita baca secara bergantian. Beginilah firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus

sama-sama, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, karena di dalam Dia kita telah ditebus, kita dipilih, kita dikuduskan untuk mengabarkan segala perbuatan-Nya. Mari kita pujikan pujian ini. Kita

mari jemaat sekalian, bersama dengan gereja-gereja Tuhan di segala abad dan tempat, mari dengan segenap hati kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.

kesempatan untuk melayani Tuhan seumur hidup kita. Di dalam hidup kita, Tuhan memberikan kita waktu dan kita harus bertanggung jawab atas waktu itu. Hidup ini adalah kesempatan. Paduan suara akan mengiring kita untuk merenungkan

0: Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Ya Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur melalui pujian paduan suara yang boleh kita dengarkan. Saudara, kita boleh kembali diingatkan bahwa hidup saudara dan hidup saya sebagai anak-anak Tuhan sudah seharusnya boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita boleh sama-sama menundukkan diri kita. Kita mau sama-sama berdoa, membiarkan Tuhan yang hadir di tempat ini, hadir di dalam hati kita. Saudara boleh berbicara kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah seperti pujian yang boleh kami dengarkan melalui paduan suara yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami rindu ya Tuhan bahwa hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Baik di keluarga kami, di tempat kerja kami, maupun juga di dalam gereja kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kehadiran kami boleh membawakan satu manfaat di tengah lingkungan kami. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh pakai hidup yang adalah kesempatan ini. Tuhan yang boleh memakai hidup ini untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau juga yang hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kau yang boleh berbicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi, mengingatkan setiap diri kami dan juga menyadarkan akan setiap rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, baik kami yang hadir di tempat ini maupun juga setiap jemaat yang saat ini juga sedang menyaksikan secara online kebaktian hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami yang boleh kami naikkan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tema hari ini berbicara tentang berani memulai mengalahkan, mungkin slide saya. Oke. Ya, berani memulai mengalahkan ilusi waktu yang tepat. Nah Bapak Ibu Saudara, sebenarnya saya ini tidak ahli di dalam membuat desain gitu ya. Jadi kalau suruh membuat desain PPT, saudara, saya bergumul sekali gitu ya. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, hari ini ada yang namanya apa? AI gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang saudara, kebanyakan orang mungkin sudah mengenal apa yang namanya AI dan sudah menggunakan AI tersebut. Saudara, baik untuk kerja, cari info, bahkan hari ini saudara, kita bisa melihat di media-media sosial kita ataupun juga broadcast-broadcast yang ada di WhatsApp kita, saudara, itu yang diciptakan oleh AI. Nah saudara, AI itu dibuat untuk membantu manusia mengerjakan tugas-tugas dengan lebih cepat dan efisien. Jadi saudara, AI itu diciptakan dengan tujuan tertentu gitu ya, yaitu untuk membantu saudara dan saya di dalam mengerjakan tugas-tugas dengan lebih cepat. Nah saudara, seperti AI yang diciptakan dengan fungsi dan juga tugasnya tertentu, demikian juga saudara dan saya, bukan? Di mana saudara dan saya diciptakan dan ditebus untuk pekerjaan ilahi. Nah saudara, firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-10 menekankan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya diselamatkan bukan untuk menjadi display atau pajangan. Saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Kristus, saudara, tidak diciptakan untuk menjadi sebuah display atau sebuah pajangan, tetapi Alkitab mengatakan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah saudara, kata melakukan di sini menunjukkan sebuah tindakan yang aktif. Sebuah tindakan yang aktif yang dilakukan oleh orang percaya untuk melakukan hal-hal yang baik yang ada di dalam kehidupannya. Saudara, kita melakukan hal-hal yang baik bukan agar kita diselamatkan, bukan saudara. Tetapi saudara dan saya melakukan hal-hal yang baik dengan sebuah kesadaran akan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 jelas sekali. Di sana Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita,
1: bukan karena kebaikan, kesalehan yang kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke-10, Paulus juga melanjutkan bagian dari karya keselamatan ini, yaitu bahwa saudara dan saya yang dipanggil oleh Kristus, yang diciptakan dan juga yang ditebus oleh Kristus itu, saudara dan saya dipanggil bukan untuk menjadi display, bukan untuk menjadi sebuah pajangan di tengah dunia ini. Tetapi saudara dan saya dipanggil, saudara, untuk menyatakan akan karyanya dengan sebuah kesadaran akan identitas kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, salah satu wujud nyata dari pekerjaan baik yang Allah persiapkan itu adalah pelayanan. Pelayanan adalah sebuah desain yang sudah Tuhan rancangkan sejak semula, Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, baik itu di tengah keluarga kita. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, baik itu di tengah pekerjaan kita, maupun juga di dalam gereja kita. Nah saudara, pelayanan itu bukanlah inisiatif manusia, melainkan rancangan Allah yang telah Dia siapkan sejak semula. Karena itulah Paulus mengingatkan kita untuk hidup sesuai dengan rancangan Allah, Bapak Ibu Saudara. Di mana melayani seharusnya menjadi gaya hidup orang percaya. Saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Kristus, saudara dan saya yang mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya seharusnya mempunyai gaya hidup yang melayani. Saudara, bukankah Tuhan Yesus sendiri menunjukkan hal ini melalui kehidupannya ketika Dia berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketika banyak orang lain menuntut dirinya untuk dilayani, saudara, Tuhan Yesus justru berkata kepada para murid-muridnya, Tuhan Yesus justru berkata kepada saudara dan saya, agar saudara dan saya boleh melayani seperti yang Kristus lakukan. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengenal identitas ini tetapi tidak mau melangkah. Kita tahu identitas kita di dalam Kristus. Kita tahu bahwa kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kita tahu bahwa saudara dan saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tahu identitasnya tetapi tidak mau melangkah. Seringkali ketika diajak melayani, saudara, kita mendengar orang-orang yang mengatakan, aduh, saya sudah capek loh seharian ini kerja, udah gak ada waktu lagi untuk melayani. Lagian melayani itu, melayani gereja itu, bukankah itu adalah tugas hamba Tuhan? Bukankah itu adalah tugas para pengurus-pengurus gereja dan lain sebagainya? Mungkin ketika ada orang lain yang diajak untuk melayani, dia juga mengatakan, saya mah orang biasa, gak bisa

Nah, karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena banyak orang yang mencari alasan untuk menghindari di dalam menjawab panggilannya untuk melayani Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, ketika diajak melayani, marilah kita menjawabnya dengan kata mau. Jadi Saudara, kalau ada yang mengatakan yuk kita pelayanan gitu ya, mau gitu ya. Apa itu Bapak Ibu Saudara mau itu? Yang pertama Saudara, mulailah meskipun keadaanmu belum sempurna. Saudara, saya sering mendengar orang yang berkata, doakan saya ya supaya sukses, supaya kalau saya diberkati Tuhan, kalau saya sukses, saya bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah Saudara, kebanyakan orang baru mau melangkah Bapak Ibu Saudara kalau kondisinya sudah baik, kalau kondisinya sudah sempurna. Demikian juga di dalam melayani, kita sering kali menunda dengan berkata, nanti kalau sudah waktunya saya akan melayani Tuhan. Tapi kapan waktunya Bapak Ibu Saudara? Nanti kalau anak-anak sudah besar. Kalau anak-anak sudah besar lalu ditanyakan lagi, kapan mau pelayanan? Nanti kalau pekerjaan saya sudah stabil. Nanti kalau waktu saya sudah lebih

kalau hidup saya sudah ideal, baru saya mau melayani. Saudara, kita seolah sedang menunggu waktunya Tuhan dengan mengatakan nanti, ketika kondisi saya lebih baik, ketika kondisi saya lebih ideal dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita sedang menunda ketaatan dengan menantikan momen yang ideal, kondisi yang sempurna, waktu yang tepat untuk melangkah. Namun pertanyaannya yang perlu kita renungkan, adakah momen ideal itu di dalam kehidupan diri kita? Pada waktu anak kita sudah mulai besar, saudara, ternyata kesehatan kita sudah mulai menurun, bukan? Pada waktu kondisi kita, keuangan kita sudah mulai stabil, Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata kita juga menghadapi pergumulan yang lain di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita, adakah situasi yang ideal itu di dalam kehidupan kita? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada situasi yang ideal yang sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, Pengkhotbah 11 mengingatkan kepada setiap kita, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara, kata senantiasa ini menunjukkan kepada orang yang terlalu banyak pertimbangan, nanti, yang terlalu berhati-hati dan menunggu kondisi yang sempurna, sehingga orang ini, Bapak Ibu Saudara, tidak lagi mau bergerak, tidak lagi mau melakukan sesuatu, dan pada akhirnya hidupnya tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, bukan berarti di sini kita tidak boleh mempertimbangkan sesuatu di dalam memutuskan pelayanan Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, memutuskan berbagian di dalam pelayanan Tuhan, saudara, itu adalah bukan sebuah keputusan yang diambil secara serampangan. Saya percaya ketika seseorang mengatakan saya ingin melayani Tuhan, berarti Bapak Ibu Saudara, di dalam hatinya saudara, orang itu ingin memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan di dalam pelayanan yang dia lakukan. Saudara tidak akan memberikannya dengan asal-asalan di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, jikalau kita terlalu banyak pertimbangan, kita akan kehilangan banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika kita selalu mengatakan nanti, saudara, kita akan kehilangan banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mungkin sampai satu titik, kesempatan itu tidak lagi bisa kita lakukan. Jadi jika hari ini

Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari saudara dan saya adalah orang-orang yang terbatas. Waktu kita juga adalah waktu yang terbatas. Tenaga kita juga adalah tenaga yang terbatas. Kemampuan kita juga adalah kemampuan yang terbatas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita mau tetap melangkah dengan sebuah keyakinan bahwa Allah bekerja melampaui keterbatasan yang saudara dan saya miliki. Nah saudara, Pengkhotbah 11 ayat yang kelima di sana juga mengatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang

melampaui keterbatasan yang saudara dan saya punya. Saudara, kita tidak perlu mengerti seluruh rencana Tuhan di dalam kehidupan kita secara seutuhnya, secara seluruhnya, baru kita mulai mau melangkah. Nah, saudara, pengkhotbah menggambarkan angin yang tidak kelihatan arahnya dan bayi yang bertumbuh diam-diam dalam rahim. Saudara, keduanya adalah misteri yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita. Tetapi Bapak Ibu

Tetapi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang kita ketahui, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup memakai apa yang kita anggap tidak sempurna untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita mau melayani bukan karena kita mampu, bukan Bapak Ibu Saudara. Kita mau melangkah bukan karena kita hebat, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita mau melayani Tuhan karena kita punya Allah yang besar, yang memakai keterbatasan kita untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, jangan jadikan kelemahan dan keterbatasan

Saudara, saya sering melihat bagaimana Tuhan memakai mereka yang terlihat kecil. Saya sering kali di awalnya mendengar ada orang-orang yang mengatakan, aduh, kalau diajak pelayanan, saya nggak bisa apa-apa, saya takut, saya nggak mampu rasanya, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, ketika orang itu membuat

melihat akan kuasa Tuhan yang besar. Beberapa waktu yang lalu, seorang jemaat mengatakan kepada saya, "Pak Paulus, terima kasih ya, karena saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena saya diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, saya melihat bagaimana Tuhan memakai saya yang terbatas ini." Mungkin saudara menganggap pelayanan yang saudara lakukan itu kecil di tangan Tuhan, di hadapan Tuhan. Tapi hal yang kecil itu bisa menjadi besar dan berdampak. Melalui senyuman yang sederhana,

Atau mungkin saudara kita mulai ingin menyerah karena pelayanan itu terasa sia-sia. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa kita ukur hari ini. Saudara, dia sanggup memakai saudara, apapun keadaan saudara, berapapun usia saudara. Saudara, dia adalah Allah yang sanggup memakai kita yang terbatas ini untuk menyatakan pekerjaannya yang tidak terbatas

yang sanggup menyempurnakan hasilnya menurut kehendaknya. Dan marilah kita mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, meskipun kita tidak selalu mengetahui bagaimana Allah bekerja, tetapi marilah kita tetap melangkah, dan saudara kita mau mengupayakan yang terbaik. Pengkhotbah pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-6 mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil

untuk tidak berhenti, saudara, untuk tidak memberi istirahat kepada tangan kita di dalam menaburkan benih-benih itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya dipanggil, saudara, untuk setia di dalam melayani Tuhan. Saudara dan saya dipanggil untuk tidak henti-hentinya mengerjakan yang terbaik yang kita bisa

Mungkin saudara pernah kecewa sehingga engkau berhenti melayani Tuhan. Mungkin kau pernah dikecewakan oleh rekan-rekan sepelayanan. Mungkin kau pernah dikecewakan oleh gereja sehingga engkau berhenti untuk melayani Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita kecewa karena apa yang kita upayakan yang terbaik ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan juga kita inginkan. Mungkin Bapak Ibu Saudara banyak kekecewaan yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita merasa diri kita gagal dan lain sebagainya. Tetapi saya, saudara, saya ingin mengingatkan, mengajak kita untuk ayo kembali melayani. Mungkin hari ini kita dipenuhi dengan kekecewaan. Tetapi marilah kita mengarahkan mata kita, pandangan kita, iman kita kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan, bukan? Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Dan marilah kita kembali melayani meskipun kita pernah

Saudara, mungkin pergumulan yang berat juga menghalangi kita untuk melangkah di dalam melayani Tuhan. Atau mungkin juga godaan-godaan dunia yang hari ini ada, yang kita hadapi. Saudara, itu juga menghalangi kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, kelemahan tubuh membuat kita berhenti untuk melayani. Sehingga kita tidak bisa lagi mungkin datang.

Saudara, sebagai penutup saya teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh dosen saya di dalam khotbahnya, yaitu Pendeta Benny Solihin. Saudara, saya teringat kisah yang disampaikannya, yaitu tentang ilustrasi bunga yang layu. Saudara pernah dengar ilustrasi ini, bunga yang layu? Ada yang udah dengar? Ya. Kalau udah dengar gak apa-apa, kita dengar lagi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ilustrasi bunga yang layu ini, saudara diceritakan. Satu kali ada seorang pendeta

Saudara pendeta ini hanya tersenyum mendengarkan apa yang pemuda ini sampaikan. Tapi pemuda ini terus mengatakan, "Pak pendeta, serius, tolong doakan saya. Kalau Tuhan sembuhkan saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan." Lalu saudara pendeta ini akhirnya berdoa buat pemuda ini, dan kemudian dia mohon pamit dan akan meninggalkan ruangan tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika pendeta itu ingin meninggalkan ruangan itu, pemuda ini kembali memanggil Pak Pendeta tersebut dan mulai bertanya kepada Pak Pendeta itu, "Pak Pendeta, dari tadi sebenarnya saya penasaran nih, kenapa Pak Pendeta waktu datang mengunjungi saya bukan membawa

kenapa saya membawa bunga yang lain? Ingat gak? Pada waktu bertahun-tahun yang lalu, engkau dipanggil untuk melayani, mendampingi remaja, memimpin kondak di dalam paduan suara gereja, dan lain sebagainya. Engkau mengatakan, nanti saya sedang sibuk, saya sedang banyak kerjaan, saya banyak urusan. Sampai satu kali ketika engkau divonis dan mengatakan, engkau divonis cancer stadium akhir, dan engkau mengatakan, aku mau melayani Tuhan. Saudara, apa pendeta itu?

Bapak, Ibu, Saudara, kisah ini mengingatkan kepada saudara dan saya. Betapa seringkali mungkin kita menunda, nunda, dan lain.

Layakkah kita memberikan sisa-sisa di dalam kehidupan kita? Padahal Allah telah memberikan seluruh hidupnya, hatinya untuk saudara dan saya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara,

Maukah engkau melayaninya, Bapak Ibu Saudara? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Mau. Nah, nanti ini nih pengurus ya. Maukah Bapak Ibu Saudara untuk melayaninya? Mulai melangkah. Karena tahu bahwa Allah bekerja melampaui keterbatasan kita. Sehingga upaya terbaik yang kita berikan tidak akan berakhir.

0: momen yang ideal dan lain sebagainya. Kami menunda untuk melayani Tuhan karena kami hanya melihat keterbatasan yang ada di dalam diri kami. Tetapi hari ini Engkau memanggil setiap kami untuk mulai melangkah di dalam situasi kondisi yang kami alami hari ini. Kami diajak untuk mulai melangkah karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak terbatas, yang melampaui keterbatasan kami, yang memakai setiap kami untuk melayani Engkau, untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk melayani keluarga kami, melayani rekan-rekan kerja kami, melayani rekan-rekan saudara seiman yang Tuhan izinkan hadir di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mulai melangkah dengan satu iman kepada Tuhan yang Maha Besar itu. Dan dengan iman itulah kami mau mengupayakan yang terbaik, memberikan yang terbaik, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah setiap kami di dalam segala keterbatasan yang ada. Teguhkanlah setiap tekad kami ya Tuhan, supaya kami juga mau melangkah bersama dengan Tuhan di dalam menjawab panggilan Tuhan untuk melayani di dalam satu tubuh Kristus ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin.
1: Amin. Terpujilah Allah kita yang melampaui keterbatasan kita, yang telah memilih kita untuk melayaninya seumur hidup kita. Mari saat ini saya ajak kita semua untuk ambil komitmen. Mari kita pujikan pujian ini. Melayani Tuhan, mengasihi Tuhan seumur hidup kita sampai nanti kita mendapatkan mahkota kehidupan.

0: 家。
1: 感谢主，terpujilah Tuhan yang telah memberikan kita berkat dan karunia khususnya kepada adik-adik kita, anak-anak kita, karunia bermusik, bernyanyi, dan juga berbahasa. Mari kita jangan mau kalah sama mereka, Bapak Ibu Saudara. Mereka sudah mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Sekarang kita mari persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan persembahan kita.
2: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

Mari sekali lagi kita ambil komitmen. Ketika kita keluar dari ruangan ini, kita mau mengiring Tuhan seumur hidup kita dengan sepenuh hati kita. Mari kita pujian ini.

Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami boleh beribadah, menyembah, memuji Engkau. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang berbicara, yang mengajak kami untuk terlibat di dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini, terlebih lagi di gereja. Kami juga belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Kami juga melihat saksi-saksi iman di dalam hidup kami. Dan kiranya hidup kami juga menjadi berkat. Tuhan, kami membawa pada hari ini persembahan kami. Di awal bulan ini kami membawa perpuluhan kami yang terbaik, yang berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Kami juga membawa persembahan rutin untuk operasional gereja. Kami membawa persembahan diakonia, kami membawa persembahan syukur, kami membawa persembahan iman. Kami membawa persembahan-persembahan yang lain sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah, kuduskan, sucikan persembahan kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dan Injil Kristus boleh disebar luaskan lebih dahsyat dan lebih heran lagi. Dan pakai hidup kami, Tuhan, untuk menjadi kesaksian yang indah bagi dunia. Terima kasih, Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini. Bukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu kepada kami semua. Saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun di online, bukalah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Sinar kemuliaan dari takhta Allah Bapa di tempat yang Maha Tinggi akan menyinari, memimpin, dan memberkati hidup-Mu. Keselamatan dan pengampunan yang sempurna dari Bukit Kalvari lewat Putra-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, selalu ada dan tersedia bagi saudara yang datang dan mencari. Kekuatan penghiburan, pertolongan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal, akan tercurah dalam hidupmu mulai dari hari ini dan sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kalinya. Amin.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: jangan pernah khawatir tentang berapa banyak uang, kemampuan, atau peralatan yang Anda miliki untuk memulai sesuatu. Mulailah dengan motivasi yang mungkin hanya seharga Rp10.000, namun dapat menghasilkan Rp100.000.
1: 别多考虑资金、能力和条件，只管朝着目标努力，小愿望也能成就大事。

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.